0: nim baby ayɛ mede paa wɔ se ɔpanyin nye hwɛbua wɔwɔ aba kyɛw kyɛw kyɛw kyɛw kyɛw ɛhɔ no nko a na ɛyɛ mede ɛnom ne
1: nyinaamepatwɔ
0: ɛngye ma no mfa nsi bɔne wɔ se ɔpanyin nye hwɛbua